0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

It's Afgan, Pana, Asmara, teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2, happy birthday ya buat kamu hari ini ulang tahun 18 Juni 2026. Ini cuacanya lumayan cerah ya, padahal tadi tuh jam 6 masih gelap banget gitu. Gak tahu deh awan gelapnya pindah kemana ya. Kita cek CCTV ini Mampro 2, yang pertama dari gerbang selatan alun-alun Angku Putri. Terpantau sepi ya, bahkan kendaraan gak parkir di pinggir-pinggir jalan. Biasanya kalau weekend tuh udah ramai kendaraan parkir ya. Dan cuacanya cerah nih, mataharinya lumayan bersinar terang ya. Di gerbang utara juga terpantau ramai lancar aja. Ini ada CCTV yang baru kita buka ya. Di gerbang utara, biasanya gerbang selatan alun-alun ke Putri ya. Terus kita cek lagi yang mana yang bisa dicek nih di Sukajadi, Mampro 2 ramai lancar. Tapi lebih padat arah dari flyover menuju ke K Square nih, daripada K Square menuju flyover. Lebih padatnya yang di situ ya. Tapi masih ramai lancar, jarak kendaraan juga masih enggak terlalu padat ya. Di Lovina Inn juga terpantau belum terlalu ramai ya, masih agak lengang sih ya. Tapi enggak terlalu lengang gitu ya, masih ada beberapa kendaraan. Kita cek lagi di SP. SP terlihat cerah ya. Ini SP dekat Bank Mandiri Mampro 2. Jadi enggak yang langsung di tengah situ ya, lapangan SP ya. Nah, kamu bisa berkabar gimana kondisi lalu lintasnya? Kalau lagi lihat sih ramai lancar aja dan cuacanya cerah ya. Terus di simpang Kasablanka lumayan nih, udah lumayan padat ya. Tapi lagi lampu hijau jadi lancar aja, ramai lancar gitu ya. Begitu juga arah sebaliknya dari Batang Center menuju ke Tiban juga rame pagi hari ini ya, lumayan padat kendaraan ya. Kita cek lagi di Pura juga sama pantauannya, ramai lancar juga. Dua ruas jalannya dari arah Tiban menuju ke Batang Center maupun Batang Center menuju ke Tiban gitu, ramai dua-duanya. Tapi lebih padat Batang Center menuju Tiban menuju Batang Center ya, lumayan padat pagi hari ini dan cuacanya juga cerah. Tapi belum stuck sih jam segini, masih ramai lancar padat merayap aja. Nah, ini di arah menuju ke Terowongan lumayan ramai lancar ya. Sama juga di Simpang Kuda arah ke Gelail juga lumayan ramai pagi hari ini. Cuacanya juga cerah ya. Di Sotling juga nih lumayan kendaraannya ya. Tapi gak sepadat yang di Pura tadi. Ini masih agak terurai kendaraannya. Kita cek lagi di mana yang bisa diakses ya. Di Dang Anom nih lumayan ramai lancar, kayaknya habis lampu hijau tadi ya. Jadi kelihatan banyak kendaraannya dan cuacanya juga cerah ya. Mataharinya udah mulai menyala. Di Engku Hamidah juga begitu sama. Tapi gak terlalu padat jalanan karena ada berapa ruas tuh jalannya. Luas ya. Wow, kalau di area Temenggung lumayan ramai pagi hari ini. Sama ya, dari arah ke Batang Center menuju ke Batu Haji, begitu juga sebaliknya. Sama-sama penuh ruas jalannya, ramai lancar aja. Di tempat kamu gimana, Mampro 2? Apakah ramai lancar aja seperti pagi hari ini yang lagi lihat dari CCTV? Bisa berkabar via DM di @pro2batam. Come on, it's gonna be fucking hard.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Compasión.
1: Seru banget ya, ole ole. Ala Piala Dunia. By the way, hari ini 18 Juni Piala Dunia Portugal versus DR Kongo 1-1 ya. Skornya dari grup K. Grup L ada England, Kroasia 4-2 skornya. Terus ada Ghana dan Panama juga lagi live sekarang. Kamu bisa nonton di grup L. Grup K ada Uzbekistan, Kolombia nanti di jam 9 ya. Terus di jam 11 malam nanti ada Czechia dan South Africa. Seru banget ya, kita diwarnai dengan pertandingan-pertandingan bola ini menuju Piala Dunia bulan Juli 2026. Ih, kamu jagoin siapa nih teman Pro 2? Aku walaupun gak ngikutin banget bola gitu ya, tapi kayak euforianya tuh ada banget ya. Karena di rumah tuh puterin Piala Dunia nonton terus gitu ya. Jadi dapet gitu kita euforianya. Seru banget setiap Piala Dunia, ya gak sih? Apalagi kalau udah lagu-lagu yang bikin semangat gitu ya. By the way, mau baca ini yang udah lapor min ya di DM di @pro2batam. Di sini ada, tadi kita nggak sempat bacain sebenarnya, tadi dia kirimnya ya 18 menit yang lalu. Pagi min, Bundaran Barela nggak aman? Aman ya, masya Allah, cerah banget tuh mataharinya ya. Terus juga jalanan terpantau lengang. Ini dari Nuriana, terima kasih. Hati-hati di jalan yang drive safely buat Nuriana ya. Terus ada yang request, nanti requestnya sayang, requestnya jam 10 sampai jam 12. Banyak banget yang request ya pagi hari ini. Nah terus tema kita hari ini udah share juga di IG story kita di @pro2batam ya. Kira-kira kalau kamu sakit gigi, apa yang kamu lakuin? Apakah langsung cek dental care atau beli obat aja lah, ada kan obat sakit gigi atau obat pusing lah gitu ya, atau silent treatment. Biasanya kalau sakit gigi nggak mau diganggu itu jangan disenggol ya kan, bawaannya gemes aja gitu ya. Jadi kalau kamu gimana memprodu, apakah langsung cek dokter gigi nih, kayak gigi aku ada yang bolong nih gitu ya, atau kamu beli obat atau silent treatment. Itu udah ngeri banget tuh kalau temen lagi sakit gigi kelihatan tuh biasanya sering ngobrol, malah kok diem tiba-tiba gitu ya. Ini kita punya asumsi-asumsi nih, apakah duit gajinya sudah menipis begitu, atau mungkin ada tagihan yang belum terbayar, atau yang ketiga sakit gigi biasanya. Tapi lebih serem kalau ngadepin orang sakit gigi sih, karena emosinya tuh pasti memuncak begitu ya. Jadi hati-hati kalau teman kamu lagi sakit gigi, mending jauh-jauh deh, nggak usah ditegur dulu gitu ya. Ini udah ada yang vote, ternyata 50% beli obat, 50% silent treatment banget gitu ya. Kalau dari Likyu ini pilihnya apa? Oh mungkin dia pilih langsung cek dental, tapi dia nggak ikutan polling ya. Jadi dia cuma komentar, katanya biar tahu solusinya. Ah gitu. Kalau dari Angeline, senggol bacok kalau kumat sih, katanya gitu ya. Angeline pilihnya silent treatment ya. Kalau dari DM nih ada Tri Handayani, aku langsung bodrek ekstra sih, pertolongan pertamaku. Karena kalau ke dokter gigi pasti dikasih paracetamol dan belum ada tindakan karena masih sakit. Oh gitu ya. Kalau ke dokter gigi, kalau gigi masih sakit belum ditindaklanjuti gitu ya. Kalau aku sih belum pernah ya punya pengalaman kayak sakit gigi langsung ke dokter gigi. Paling ke dokter gigi buat scaling gitu ya. Jadi kalau sakit gigi tuh serem banget sih, emang sakitnya tuh kayak sampai ke kepala, sampai kayak meriang begitu ya, kayaknya ya. Soalnya aku belum pernah juga. Aku lihat mamaku sakit gigi tuh kayak sampai kadang bengkak loh ya, pipinya itu sebelah gitu loh. Itu kayaknya menurutku harus langsung ke dokter gak sih kalau kayak gitu. Kalau kata Tri Handayani katanya gak langsung di ini ya, ditanganin ya karena masih sakit gitu ya. Berarti tunggu gak sakit dulu ya. Berarti kalau orang sakit gigi tuh harus ditahan gitu sakitnya ya. Makanya ada lagu, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kebalik gak sih? By the way, kamu masih bisa komentar kira-kira kalau kamu sakit gigi, what will you do? Apakah akan langsung ke dokter gigi atau cari obat penahan sakit gigi gitu ya, atau udahlah silent treatment aja nanti juga hilang gitu sakit giginya, asal jangan ada yang senggol begitu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Tapi butuh teman Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Prodo. Ini ada yang berkabar lagi via WhatsApp ya di 08116915502. Ada yang request, nanti requestnya jam 10 sampai jam 12 ya. Ada yang komentarnya juga nih, rusun arah ke Panbil Mall padat merayap min. Ini dari Abang Arda Putra ya. Katanya dia komentar juga terkait tema kita pagi hari ini, itu adalah kalau sakit gigi biasanya ngapain. Katanya kalau sakit gigi minum obat dulu atau silent treatment, karena percuma ke dokter kalau masih sakit gak bakal ditanganin. Wow, berarti ada pengetahuan baru ya buat kamu yang belum pernah gitu. Sama kayak aku juga, kalau sakit gigi gak pernah ke dokter gigi, di silent treatment dulu ya. Ternyata memang kalau lagi sakit nggak bakal ditangani, tadi kata Sri Handayani juga ya. Sri Handayani. Terus kata Bang Arda juga nih, katanya kalau lagi sakit dokter gigi nggak bakal tanganin gitu. Paling dikasih obat kali ya, obat nyeri ya. Terus kita cek lagi di IG story kita, itu tadi dari WhatsApp by the way. Di IG story banyak yang pilih itu adalah silent treatment. Sebanyak 60% banget, beli obat 40% banget ya. Untuk komentarnya tadi dari ini ya, Angeline katanya senggol bacok kalau kumat ya. Dia pilihnya minum dia pilihnya silent treatment gitu ya. Tapi emang kebanyakan kita sih kalau sakit gigi udahlah didiemin dulu enggak sih, kayak ya udahlah dikasih jeda, kayak misalnya kalau udah 3 hari gitu baru berkunjung ke dokter ya kan, atau mungkin ditangani ya. Enggak sampai 3 hari lah, paling 2 hari gitu ya. Tapi kalau masih 1 hari sakit giginya udahlah di silent treatment dulu. Kalau perlu izin lah ya. Izin kerja boleh kali ya. Izin Pak sakit gigi, daripada yang lain kena imbasnya gitu. Mending ambil cuti dulu deh 1 hari atau izin sakit gitu ya kan. Bisa kan izin sakit gigi? Daripada yang lain nanti gak tahu apa-apa tiba-tiba kena dampaknya begitu di silent treatment ya kan. Emang kalau sakit gigi tuh emosinya jadi labil guys, kayak dengar suara berisik aja tuh udah sebel banget gak sih? Terus juga ngelihat orang makan enak di depan kita kayak, ih bisa gak usah makan di depan aku. Karena aku gak bisa makan. Ya semoga yang hari ini sakit gigi bisa diberi kesembuhan segera tanpa harus menemui dokter. Tapi kalau udah selesai sakitnya jangan lupa temui dokter ya. Takutnya nanti akan timbul lagi sakitnya. Entah itu gigi kamu yang berlubang atau pasti ada masalah kan. Kalau gigi kita sakit gitu, jadi perlu cek ke dokter ya. Minimal apa? Minimal 6 bulan sekali cek ke dokter ya. Kalaupun enggak ada keluhan, bisa scaling gigi begitu ya. Siapa tahu karang giginya sudah menebal begitu, kamu bisa cek ya. Bisa langsung di scaling ya. Biayanya juga enggak terlalu mahal kalau di puskesmas, murah sih. Lagi pernah kalau di puskesmas itu nggak terlalu mahal ya, kecuali kalian ke klinik gitu. Kalau di klinik tuh harganya lumayan karena tergantung level-levelnya karang giginya. Dia ada level 1, level 2, level 3 gitu biasanya ya. Nanti kita di scan dulu kalau yang klinik yang ini ya, yang keren gitu ya. Dia di scan dulu giginya, nanti kita diliatin hasil giginya, dikasih tahu ini yang karis, ini yang harus ditambal gitu. Nah ini karang giginya level segini, nah baru deh ditanya, jangan lupa ditanya harganya berapa itu dok penanganannya. Karena nanti tiba-tiba ya kan kamu keluar duit banyak. Jadi bisa dikondisikan gitu, kamu mau penanganan yang mana dulu gitu ya, disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Indeks ekonomi itu semuanya gak ada yang murah ya, apalagi kalau kalian ke klinik begitu. Tapi ya hasilnya kan untuk jangka panjang, karena kalau scaling itu biasanya 6 bulan sampai 1 tahun itu masih aman. Justru gak boleh sering-sering karena takutnya gigi kita tipis rapuh begitu ya. Kira-kira siapa nih yang belum pernah scaling sama sekali? Wah, coba deh cek. Iya, gawat itu nanti ya. Nanti kita bakal balik lagi. Kita masih sampai jam 9. Kalian bisa komentar pengalaman sakit giginya. Apakah
cukup di silent treatment aja atau langsung ke dokter, atau udah minum obat nyeri aja?

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

teman Pro2. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Suka banget sama lagu ini ya. Wow, udah mulai berawan banget di teman Pro 2. Kita mau bacain lagi komentar kamu ya di DM. Mungkin buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Tentunya masih bisa berkabar ya, lapor Min. Tapi akhir-akhir ini banyak info yang bagus-bagus, alhamdulillah nggak ada kemacetan ya. Kalau kemarin-kemarin itu kan macet di sini, macet di sana gitu ya. Tapi beberapa hari ini lumayan laporannya itu lancar jaya aja ya. Kita tema kita hari ini, kalau lagi sakit gigi biasanya kamu ngapain? Apakah langsung ke dokter gigi atau beli obat aja, atau kamu silent treatment silent treatment ke orang-orang ya? Bisa langsung komentar di IG story kita di @pro2batam. Kalau dari Dinda Putri katanya, kalau aku sakit gigi biasanya langsung kumur air garam hangat, lumayan buat ngurangin ngilu. Tapi kalau udah parah harus ke dokter gigi, karena kalau ditahan malah bikin gak fokus ngapa-ngapain. Bener banget ya. Kalau bisa, kalau udah memang gak tahan, coba ini ya, konsultasi kepada ahlinya begitu. Dari Nabila Zahra katanya, aku tipikal yang langsung minum obat pereda nyeri terus tidur. Soalnya kalau lagi sakit gigi rasanya kepala ikut berdenyut dan besoknya baru cari jadwal. Terus kalau dari Salsa, biasanya kompres pipi pakai anduk dingin, entah sugesti atau gimana, tapi lumayan bikin nyaman. Yang pastinya aku hindari makanan manis dulu. Biasanya bikin ngilu ya kalau makan manis, jangan lupa sikat gigi habis makan manis ya. Dari Ayu Lestari ya, aku malah panik kalau sikat gigi langsung browsing penyebabnya. Terus ujung-ujungnya bikin janji ke dokter gigi, takut makin parah kalau cuma didiemin. Iya loh, gigi ini bahaya, jangan dianggap remeh karena itu termasuk ada saraf di dalamnya ya. Makanya kalau ibu hamil begitu, tidak disarankan untuk penanganan kalau sakit gigi atau gimana gitu ya. Pokoknya dia bisa berpengaruh ke kehamilan gitu deh, kalau gak salah ya. Jadi kamu cari tahu, kalau misalnya lagi hamil itu biasanya gak disarankan untuk berobat gigi atau cabut gigi ya gitu. Kalau dari Febri, Kalau sakit gigi es krim justru jadi penyelamat buat aku. Dingin-dinginnya bikin nyeri agak berkurang, tapi cuma sementara. Habis itu cari pengobatan ya, benar. Bisa dicoba ya, kalau kalian mau coba nih caranya Febri ya. Dia pakai es krim gitu. Apa dikunyah? Apa gak makin ngilu itu? Dari Amel, katanya aku biasanya bersihin dulu gigi, kadang ternyata ada makanan yang nyangkut bikin gusi sakit. Kalau gak membaik bar ke dokter. Nah, ada berapa komentar lagi Mam Prodo, nanti gue bakal bacain lagi. Kamu juga masih bisa berkomentar terkait sakit gigi ya. Kira-kira mendingan mana? Sakit gigi atau sakit hati?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeah.

berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu.
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu

Masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional, adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di semen kamu di siang hari ini, di santai siang. Kita membahas olahraga nih, khusus segmen Piala Dunia teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Ini masih update terus sampai tadi pertandingan paling terakhir hari ini. Itu ada Uzbekistan yang ketemu sama Kolombia. Ini banyak, lumayan baik juga ya, negara-negara debutan yang bertanding di Piala Dunia tahun ini. Uzbekistan salah satunya. Ketemu sama Kolombia yang udah pengalaman, ada James Rodriguez, ada Luis Diaz, banyak pemain-pemain yang berpengalaman di timnya Kolombia. Ya ternyata mereka tidak main pasif, mereka main cukup terbuka. Dan hasilnya walaupun kalah ya teman-teman Pro 2 3-1, tapi mereka berhasil mencetak 1 gol. Tuh, padahal kalau orang-orang yang kayak kita ya nonton-nonton liga-liga Eropa doang gitu kan, itu mungkin cuman kenal beberapa aja dari pemain-pemainnya Uzbek. Yang terkenal ya si Kusanov karena main di ini kan, di Manchester City gitu. Yang lain mungkin ada gitu, cuman tidak terlalu terkenal. Ini ada nama pemain-pemain muda juga. Banyak nama pemain muda kayaknya dibawa sama Uzbekistan ya. Kita lihat aja setelah Piala Dunia apakah makin banyak pemain Uzbekistan yang main di Liga Eropa. Kalau dari Kolombia, selain James Rodriguez sama Luis Diaz, ada Luis Suarez juga. Luis Suarez yang di ini Kolombia ya, bukan Paraguay, bukan. Uruguay, Paraguay dia. Bukan yang itu. Ini Luis Suarez yang di Sporting. Tuh, ini lumayan skuadnya Kolombia. Mereka berhasil menang dengan skor 3-1. Tapi Uzbekistan lumayan juga perlawanannya ya. Ini masih ada beberapa lagi yang mau kita bahas. Salah satunya nih tentang jadwal. Nah, kalau ngomongin jadwal Piala Dunia tahun ini ya, karena mulainya dari jam 2, jam 3, kadang ada dari jam 12 sampai jam 8, jam 11 siang waktu Indonesia. Ini kayaknya agak lumayan bikin jam tidur kacau ya buat yang nonton ya. Jadi jangan lupa untuk makan teman Pro 2. Ini aku udah kena sih kayaknya nih gara-gara nonton bola kemarin beberapa hari ya. Sekarang agak lumayan ngedrop. Jadi harus pintar-pintar karena cuaca juga gak bisa ditebak. Tiba-tiba hujan, panas, mendung. Pokoknya sangat beragam dan challenging banget. Sambil nonton bola apalagi sambil begadang. Waduh, berat.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 Pro 2 Rebatan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kalau ngomongin Piala Dunia sudah selesai match day pertama untuk semua grup ya. Jadi ini sudah semuanya bermain at least satu kali semua tim. Nah, ini akan mulai ada lagi nanti pertandingan di grup A. Ini sampai grup K kemarin kan. Bukan kemarin, tadi sih. Portugal sama Democratic Republic Congo udah main juga. Dan nanti ada grup A di jam 11 malam hari ini. Ada Chess ketemu sama South Africa, sama Afrika Selatan. Terus besok jam 2-nya grup B main ada Swiss ketemu sama Bosnia. Ini lumayan makin seru kayaknya ya, karena kita bisa melihat gimana tim-tim ini yang belum mendapatkan poin pasti akan berjuang untuk dapat poin. Ada di grup B itu masih pada imbang semua lagi, belum ada yang menang. Jadi sama-sama dapat 1 poin semuanya. Ada Swiss, Bosnia, Kanada, Qatar. Ini akan main semua di dini hari besok dari jam 2 sampai jam 5. Terus besok di grup A ada Meksiko tuan rumah sama ketemu sama Korea Selatan. Ini kayaknya bakal seru sih kalau menurut aku. Karena pertandingan grup A di besok pagi itu, ini Korea Selatan performernya bagus juga, Meksiko juga sebagai tuan rumah juga bagus. Kita bisa lihat nanti seperti apa. Nah, ini kan udah menuju weekend ya. Nanti di weekend ini masih banyak pertandingan. Paling banyak pertandingan itu di hari Sabtu sama hari Minggu. Ada 4 di hari Sabtu dan ada 5 pertandingan di hari Minggu. Untuk hari Sabtu nanti kamu bisa nonton ada Amerika Serikat tuan rumah ketemu sama Australia. Ini sama-sama sudah mengumpulkan poin, sama-sama menang mereka di grup D. Itu di jam 2 dini hari. Terus ada jam 5-nya Scotland ketemu sama Maroko. Nah, Brazil akan ketemu sama Haiti di hari Sabtu jam 7.30 pagi. Jam 10 pagi hari Sabtu kamu bisa nonton Turki sama Paraguay. Itu dulu kali ya. Karena masih hari Kamis, Jumat, Sabtu, 2 hari udah cukup banyak pertandingan. Jangan lupa karena jamnya juga memang jam-jam nanggung banget, jam yang bikin harus begadang atau mungkin paginya kalau di kantor kamu ada nobar gitu kan di hari Jumat. Biasanya Jumat kan agak lebih santai ya. Olahraganya mungkin diganti nobar sama ini kali ya, nobar Piala Dunia. Nah, itu mungkin jadi satu kegiatan yang lumayan seru selama penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Tuh, siapa jagoan kamu teman Pro 2 udah menang belum timnya? 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Tom Prado, udah lihat trailer terbaru dari film Spider-Man belum? Brand New Day. Ini banyak yang di-reveal di trailer terbarunya yang bakal tayang di bulan Juli nanti. Jadi ada momen gimana si Peter Parker yang diperankan sama Tom Holland sekarang tuh agak mengalami kayak krisis. Apa ya? Quarter life crisis kayaknya. Tapi gak tahu nih. Ini mungkin efek dari kejadian di film sebelumnya. Yang kalau film sebelumnya dia tuh masih menggunakan web ini ya. Ada alat gitu untuk nembakin jaring-jaring laba-labanya. Nah di Brand New Day ini diceritain, di trailernya kelihatan kalau dia tuh udah gak perlu itu lagi, tapi udah dari tangannya. Udah kayak Spider-Man pertama Tobey Maguire. Jadi gak usah pakai alat lagi untuk keluarin webnya. Gitu. Jadi bisa keluar dari tangannya secara langsung. Dan dia juga ngadepin beberapa musuh-musuh yang katanya tidak terlihat sama Pro 2 ya. Ada beberapa konflik juga karena kan teman-temannya lupa sama dia. Dia kalau ingat dan ngikutin film sebelumnya, itu tuh semua kena reset gitu. Jadi orang-orang lupa sama Spider-Man, sama Tom Holland. Bahkan si MJ juga lupa sama dia, Ned juga lupa sama dia. Nah, dia gimana coba reconnect sama itu. Terus ada juga penampilan The Punishers di situ yang kayaknya bakal memegang peran yang cukup penting karena dia ngasih tempat tinggal untuk Peter Parker dan kayak mereka lebih sering berdua sih ya. Jadi kayaknya buat kita yang ketinggalan The Punisher-nya Marvel yang baru itu kayak harus nonton dulu deh seri-serinya dan film-filmnya Tom Holland 2 sebelum masuk ke Brand New Day karena supaya lebih nyambung aja gitu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yudisemen kamu di Statis yang hari ini, teman Pro 2. Ada satu film lagi yang kalau kamu suka dengan film action harus banget, wajib banget ditonton. Ada Joe Taslim di situ. Dia beradu peran sama Mose. Dan nama filmnya adalah The Furious dari Kenji Tanigaki. Itu katanya jadi hampir kayak cult film baru deh untuk penggemar film action. Karena sorotan aksi laganya itu banjir pujian dari banyak kritikus, teman Pro 2. Bahkan kalau kamu lihat ya di agregator, laman agregator Rotten Tomatoes, itu tuh rankingnya bagus. Jadi di hari Senin kemarin tanggal 15, film ini dapat status fresh untuk Tomatometer, nilainya 97% dari 109 ulasan kritikus. Terus dari penonton dapat 95% berdasarkan lebih dari 500 penonton. Gitu. Soalnya ini lagi-lagi yang mungkin lebih akrab sama kita ya, karena bela diri dan juga actionnya itu laga Asia gitu loh. Jadi koreografi pertarungannya tuh juga ya tidak terlalu asing lah ya buat kita kayaknya. Kayaknya gitu. Yang jelas sama The Furious, gak ada face-nya, gak ada face-nya. Jadi Furious aja. The Furious aja, teman Pro 2. Ini dapat banyak komentar-komentar positif dari para kritis dan penontonnya. Yang kemarin sudah tayang perdana di Amerika Serikat tanggal 12 Juni. Dan Hong Kong juga. Tuh, di sini kapan gak tahu ya. Kamu bisa nonton, tapi teman Pro 2 ada trailernya. Ini jadi produksi sama Lionsgate Movies, jadi ya kualitinya kita bisa tahu lah ya,

Teman Pro 2 sudah mau jam 3 waktu yang aku pamit. Thank you banget stay tune bareng sama aku di sini dan jangan lupa untuk stay tune terus karena nanti masih ada Dinin bakal nemenin kamu Teman Pro 2 ya di sore ceria. Kita juga ada ngobrol-ngobrol hari ini sore ceria. Ya pastiin stay tune terus di sini. Jaga kesehatan terus dan aku pamit. This is Kibo and Anand Veron and Eric and Liquid Silhouette. Ole ole, see you next time. Bye bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tunin barengan aku Dindin Rosyan Nugrah nemenin kamu di sore ceria hari ini 18 Juni 2026. Dan seperti biasa tahun Pro 2 di sore cerianya kamu, aku tidak sendiri, akan ngobrol dengan anak-anak muda yang berprestasi dan tentunya menginspirasi. Di sore hari ini di studio Pro 2 ada Wiwin Dwi Wahyuni. Ini adalah winner putri hijab influencer Kepulauan Riau tahun 2026. Langsung kita say hi ke Wiwin Dwi Wahyuni. Selamat sore.
1: Selamat sore semuanya. Halo, perkenalkan saya Wiwin Dwi Wahyuni, the winner of Putri Hijab Influencer Kepulauan Riau 2026.
0: Wow, ini adalah winner, berarti pemenang untuk di base Kepulauan Riau.
1: Betul sekali.
0: Karena memang dia per provinsi gitu ya?
1: Iya, acaranya di provinsi.
0: Provinsi, kemarin acaranya online?
1: Acaranya full online sejauh ini dan semoga tahun depan udah bisa offline ya untuk Kepulauan Riau.
0: Amin, mudah-mudahan. Oke, boleh diceritakan gak sih kesibukan Wiwin tuh apa sih sebenarnya sebelum akhirnya jadi winner Putri Hijab Influencer Kepri 2026?
1: Ngomongin tentang kesibukan, sebenarnya sangat jauh dengan dunia kecantikan ataupun pageant ya kak. Jadi Wiwin itu pekerjaan sebelumnya adalah planner di sebuah industri galangan kapal.
0: Wow.
1: Jadi sebelumnya itu planner, terus akhirnya sempatlah iseng melihat poster ini. Akhirnya coba kali ya, penasaran segala macam. Kebetulan Wiwin itu punya tinggi badan yang mungkin sebenarnya tidak begitu tinggi. Tapi kali ini di Putri Hijab itu masih masuk range-nya. Jadi akhirnya ini kali ya waktunya kita coba gitu. Akhirnya dicoba, iseng coba, dan bisa sejauh ini sih gak pernah kepikiran.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Tapi ini kan hampir mirip ya dengan acara pageant lah gitu ya, pemilihan putri atau duta dan sebagainya. Berarti ini pertama kali, first time?
1: Iya betul, ini pertama kali, banyak banget belajarnya. Karena gak pernah tahu kan apa sih sebenarnya pageant itu, dan akhirnya sekarang jadinya belajar.
0: Oke, pertama kali ketika ada informasi tentang ada pemilihan putri hijab influencer nih di base Kepri gitu, tertarik emang karena sendiri atau pada saat itu karena ada sesuatu?
1: Jadi sebenarnya kalau bilang tertariknya mungkin dari diri sendiri tuh ada. Awalnya kayak merasa aduh udah lama nih di dunia kerja ini gitu, apa kita coba hal yang baru ya gitu. Ada perasaan seperti itu. Akhirnya mulai nyoba. Dan di luar dari itu sebenarnya ada dukungan dari beberapa teman-teman dan juga ada sponsor ya gitu.
0: Wow.
1: Alhamdulillah Masya Allah. Win punya atasan yang super supportive. Dan dia tuh kayak yang ayo Win cobain gitu. Nanti kalau kamu butuh apa aku bisa coba bantu. Dan termasuk Kak Dindin sendiri.
0: Iya.
1: Kak Hoce, Kak Tika, teman-teman yang lain, Kak Dinda semuanya support. Kayak mereka udah punya pengalaman yang banyak. Akhirnya Win beraniin diri untuk coba.
0: Wow, shout out juga nih buat orang-orang yang tadi di mention sama Wiwin, yang akhirnya ngebawa Wiwin sampai di posisi saat ini gitu ya.
1: Betul.
0: Dulu waktu kayak zaman sekolah atau mungkin kuliah, pernah gak kayak tampil entah itu di stage atau mungkin depan publik semacam itu?
1: Kalau misalnya ngomongin zaman sekolah sebenarnya udah pernah. Kalau dibilang di sekolah itu Win cukup aktif. Waktu itu zaman SMP SMA itu Win pernah mewakili kelas untuk fashion show pada saat itu. Terus juga zaman sekolah udah aktif organisasi. Dan kebetulan Win seorang penari. Walaupun bukan penari yang profesional yang kayak ikut sanggar segala macam, tapi sering mewakili sekolah. Terus berlanjut ke kuliah, masuk organisasi, ketemu teman-teman organisasi. Dan juga Win tuh MC.
0: Wow.
1: Moderator juga, asik.
0: Wow.
1: Jadi itu sebenarnya hal yang terjadi karena terpaksa awalnya kak.
0: Ya benar.
1: Jadi Win tuh ketua himpunan, Masya Allah alhamdulillah pada masa itu dikasih kesempatan untuk bisa jadi ketua himpunan. Akhirnya ada momen dimana kayak kita bikin acara tapi gak ada MC atau gak ada moderator. Mau gak mau sebagai ketua kan kita harus
0: turun.
1: Jadi dari situ akhirnya mulai tertarik dengan dunia-dunia seperti sekarang.
0: Okay, jadinya pelan-pelan karena situasi dan kondisi kayak mengharuskan aja gitu ya. Kayak
1: betul.
0: alam semesta itu membentuk Wiwin sampai dengan saat ini seperti itu ya. Akhirnya belajar gimana cara ngobrol depan banyak orang. Karena memang banyak ya background beberapa orang itu karena bukan karena dia sekolahnya, tapi memang karena situasi dan kondisi.
1: Betul.
0: Dan ini juga terjadi di Wiwin gitu. Akhirnya bisa ngobrol depan banyak orang sampai juga sekarang aktif juga berarti di MC atau moderator.
1: Sejauh ini kalau misalkan dari kampus atau dari mana masih ingin butuh bantuan, Win-Win sangat terbuka dengan itu ya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang profesional ya enggak juga, cuman Win berusaha untuk memaksimalkan apa yang Win miliki untuk bisa membantu.
0: Betul, karena memang pengalaman sebenarnya adalah pelajaran terbaik ya.
1: Betul
0: untuk
1: sekali.
0: Membentuk seseorang dan jadi pengalaman-pengalaman itulah akhirnya kepake sampai dengan sekarang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Berarti kemarin pemilihan Putri Hijabfluencer Kepri itu berlangsungnya kapan kemarin?
1: Itu dimulai dari bulan April. Dari Maret. April, terus kemarin pengumumannya berarti di Juni awal.
0: Oke, itu fase-fasenya apa aja, Dewi?
1: Jadi tahapan pertama itu kita interview dulu, karena semuanya melalui online. Itu kita interview tahap pertama. Interview itu kita juga ada tes tertulisnya, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kita harus juga mengetahuilah tentang Muslim itu sendiri, tidak hanya tentang pageant kan biasanya identik dengan kecantikan,
0: betul,
1: behavior gitu-gitu. Tapi kita juga karena membawa nama hijab, jadi kita juga diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hijab itu sendiri.
0: Oke.
1: Terus di situ kita ada tugas selanjutnya. Itu kita masuk ngerjain bakat pada saat itu.
0: Wow.
1: Jadi kita harus upload video bakat maksimal itu 1-3 menit. Jadi terserah mau bakat apa aja. Waktu itu yang Win angkat adalah public speaking.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya kenapa ngangkat public speaking? Itu tuh Win kepikiran biasanya kan pageant itu yang ditampilin adalah perempuan yang mampu berbicara.
0: Betul.
1: Di hadapan orang banyak, dengan berkolaborasi dengan banyak orang kan harus mampu ya punya public speaking yang baik.
0: Benar.
1: Nah, jadi di situ Win sambil memperlihatkan sisi lain dari Win yang seorang perempuan ada di galangan, tapi juga tetap mampu untuk bergabung di pageant, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jadi itu adalah beberapa tahap hingga akhirnya terpilih jadi winner. Kemarin kalau nggak salah ada top berapa dulu ya?
1: Iya, betul. Berlanjut, itu akhirnya pengumuman top 10. Sebenarnya udah nggak nyangka kan, Kak. Oh, ternyata masih masuk nih top 10 gitu. Alhamdulillah. Barulah finalnya adalah kita interview bareng owner sekaligus foundernya, yaitu Kak Lydia Agustin. Di sana interview, terus disampaikanlah nanti akan ada kegiatan selanjutnya, tahap selanjutnya jika kita terpilih, diinformasikan akan seperti apa segala macamnya. Akhirnya kurang lebih tuh ada seminggu apa dua mingguan baru diumumin sebagai winner.
0: Oke, akhirnya itulah beberapa tahapan yang memang udah dilewatin sama Wiwin sebelum akhirnya jadi winner. Nah, next stage-nya ini apa nih? Setelah jadi winner di Kepri, berarti selanjutnya ke nasional.
1: Betul, jadi setelah ini Wiwin akan mewakilin Kepri di ajang nasionalnya. Jadi semua teman-teman pemenang, termasuk top 3, boleh untuk berangkat mewakili provinsi masing-masing ke nasional. Kita akan ada kegiatannya di bulan Agustus insya Allah.
0: Oke, dan itu nanti katanya ada di dua kota ya?
1: Iya, betul. Jadi sejauh ini informasinya akan ada kegiatannya di dua kota, yaitu di Jakarta untuk karantina. Terus next grand finalnya ada di Bandung.
0: Wow, dan ini berarti memang tahap-tahapan Wiwin untuk persiapan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Salah satunya adalah media visit gitu ya.
1: Betul.
0: Di sore hari ini. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lagi. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman ketika memang Wiwin ikut di Putri Hijabfluencer 2026. Hal pertama, mungkin banyak ya di luar sana teman-teman yang kayak gak pernah sama sekali punya background di pageant, tapi pengen coba tapi takut gitu ya. Kalau dari Wiwin sendiri kemarin, selain dari ya beberapa teman-teman, orang-orang lingkungan yang dukung, motivasi dari Wiwin sendiri itu apa?
1: Kalau ngomongin motivasi, sebenarnya lebih ke ketika melihat Instagramnya Putri Hijab Kepri especially, Win merasa aduh ini tuh harusnya bisa lebih besar. Ada perasaan kayak aduh harusnya kita bisa bangun ini lebih besar ya, hmm, kayak gitu. Karena dulu ketika organisasi juga kak, hmm, itu kita habis pasca covid, jadi organisasi itu udah hampir yang kayak udah mau bubar nih,
0: yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah.
1: Dan akhirnya bisa bangkit kembali, jadi ada perasaan yang sama, hmm, pada saat itu kayak bisa kali ya kita bantu.
0: Betul.
1: Kita tumbuhin lagi Capri, hmm, pengen dikenal lebih, hmm. Tujuannya itu bukan lagi tentang pribadi, tapi gimana caranya Capri sendiri bisa dikenal di luar sana, mm-hmm, dengan bantuan-bantuan yang mungkin insya Allah Win punya relasinya sedikit bisa, mm, membantu gitu sih.
0: Wow,
1: kak.
0: Jadi punya motivasi yang lebih besar, tidak hanya lagi ke selfishnya kita gitu ya.
1: Betul.
0: Karena kan ada, ya pasti akan ada lah motivasi-motivasi. Betul. Atau mungkin ambisi diri gitu ya. Tapi gimana caranya berkembang bersama, terutama punya motivasi untuk yang lebih besar gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk Capri sendiri. Emang dulu sih waktu zaman-zaman mungkin 4 sebelum Covid deh ya. Mm-hmm. Sebelum Covid tuh masih ada tuh kayak beberapa pageant terutama di muslim kayak apa ya, model hijab, yeah, atau mungkin baju-baju untuk hijab seperti itu. Terus sekarang gimana untuk perkembangan sendiri terutama di Batam deh? Kalau dari kacamata Wiwin sendiri ngelihatnya.
1: Kalau dari kacamata Wiwin, mm, sebenarnya itu banyak banget ya kak. Kalau, mm, yang kita lihat tuh sebenarnya pageant ataupun kegiatan-kegiatan muslimah tentang fashion, mm, tentang kecantikan itu udah banyak.
0: Ah.
1: Cuman kita itu masih butuh media yang cukup besar, mm, ataupun audiensi yang lebih besar lagi untuk dikenal di luar sana.
0: I see.
1: Jadi itu sih yang perlu dilakukan. Yang namanya kolaborasi, hmm, buat Wiwin. Jadi
0: betul,
1: butuhlah kita kolaborasi mungkin dengan, hmm, instansi-instansi, hmm, yang kiranya mumpuni untuk arah sana.
0: Betul.
1: Jadi ketika nanti Win sudah membawa nama Capri, Win, hmm, berharapnya nanti pun pengaruh besar untuk pageant-pageant lain, yeah, ataupun acara-acara lain, komunitas, hmm, lain itu bisa juga terdengar namanya kurang lebih.
0: I see. Jadi mungkin kita sebagai ini ya, kuda pacuan ya.
1: Betul.
0: Buat kuda-kuda yang lainnya, bukan bermaksud untuk menggurui atau mungkin mendahului seperti itu, tapi barangkali ini bisa jadi motivasi juga buat di teman-teman di luar sana ya. Karena memang beberapa tahun ini aku udah jarang banget lihat teman-teman itu up nih di apa ya, di sosial media terkait daripada kegiatan mereka atau mungkin beberapa kontes kecantikan terutama untuk yang berhijab seperti itu. Tapi setelah dengar Putri Hijab sendiri tuh kayak, oh ada ya Putri Hijab, ternyata ini juga masih banyak yang mau dan berminat seperti itu. Dan itu memang Win lihat sendiri gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Batam itu kayak oke, kita coba leh lagi buat teman-teman yang mungkin selama ini tuh punya niatan yang sama, mungkin punya kesukaan yang sama seperti itu ya. Oke, kita bakal ngobrol habis ini sama Wiwin soal apa aja sih sebenarnya yang disebut dengan Putri Hijabfluencer gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang pengen tanya sama Wiwin boleh banget tahun Pro 2 ya. Karena memang kita live sekarang di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Kamu bisa komentar di sana. Apapun komentarnya kamu nanti aku bakal bacain. Kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonin di Sore Ceria barengan aku Dindin Rosyandogra. Di Sore Ceria kita ngobrol bersama dengan winner dari Putri Hijab Fluencer Kepulauan Riau 2026. Ada Wiwin Dwi Wahyuni. Halo Win.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol ya, sore hari masih semangat ya Win.
1: Semangat banget dong.
0: Karena waktu kita sampai dengan jam 5 nanti nih ya. Rame banget ini di YouTube kita ya. Ada Tika katanya.
1: Hai.
0: Semangat semuanya, cantik kali Wince katanya gitu.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Terus ini ada, aduh aku gak tahu lagi nama ininya. Username-nya tuh Ger Merit Stopper.
1: Wow. Ger Merit Stopper.
0: Wow. Semangat Wince juga katanya gitu.
1: Thank you.
0: Ini kayaknya teman-teman dari Win juga pada dengerin ya. Panggilnya emang Wince nih Win.
1: Iya, jadi sebenarnya itu panggilan dari dosen.
0: I see.
1: Jadi sekretaris prodi waktu itu kayak langsung nge-underin kita waktu di organisasi. Terus yeah, lucu-lucuan dipanggilnya Wince.
0: Oh.
1: Jadi akhirnya kebawa lah.
0: Kebawa sama teman-temannya ya. Oke, kita ngomongin soal Putri Hijab Fluencer. Apa tugas atau mungkin tujuan adanya Putri Hijab Fluencer?
1: Okay.
0: Boleh Win.
1: Jadi ngomongin Putri Hijab Fluencer, especially Indonesia, itu adalah wadah untuk perempuan muslimah yang bisa tentunya berharapnya untuk bisa memberi inspirasi. Terus juga yang paling utama adalah istiqomah dalam berhijab dulu kak. Jadi selain kita pribadi sebagai muslimah mampu berhijab dengan baik, terus kita juga bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin belum berhijab di luar sana. Tapi ngomongin tentang hijab bukan hanya tentang penampilan, tapi kita juga harus menjadi perempuan yang cerdas, kita perempuan yang mampu berkarya, terus juga yang paling penting adalah berdampak untuk banyak masyarakat.
0: I see. Kurang jadi memang ya ada hal-hal yang memang tidak hanya dari bentuk penampilan, tapi
1: betul,
0: juga mungkin secara edukasi, bagaimana berhijab dan sebagainya seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena balik lagi tujuannya tadi itu adalah emang hijab influencer, bagaimana kita mempengaruhi orang-orang untuk berhijab seperti itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali, sesuai namanya ya.
0: Hijab influencer. Tapi emang apa yang menjadi apa mindset dari kebanyakan cewek-cewek di luar sana tentang hijab menurut Wiwin?
1: Banyak dari perempuan di luar sana, dari yang Win lihat dan Win pernah rasakan juga, ada momen dimana ketika kita berhijab ini sedikit menghambat dalam karir. Karena ada beberapa hal yang tidak memperbolehkan kita dalam menggunakan hijab di sebuah pekerjaan, gitu-gitu. Nah padahal buat Win pribadi untuk saat ini tuh dunia udah terlalu terbuka dan sangat open minded untuk perempuan-perempuan berhijab. Jadi sebenarnya udah gak ada alasan untuk kita tidak berhijab lagi. Padahal dunia kerja itu pilihannya udah sangat banyak.
0: Benar.
1: Nah dengan Win yang sebagai profesinya cukup minoritas, itu tuh menjadi sebuah diferensiasi buat Win, yang bisa memperlihatkan teman-teman di luar sana, ini loh, saya loh ada di galangan nih, tapi bisa berhijab gitu, dan tidak mempengaruhi apapun, malah teman-teman di galangan tuh jauh lebih respect dengan kita berhijab sejauh ini.
0: I see. Jadi memang pandangan orang dengan kita yang berhijab itu membawa hal yang positif sebenarnya ya.
1: Benar sekali.
0: Justru hal-hal yang ditakutkan oleh kebanyakan orang kayak oh kita berhijab bakal dilihat seperti ini, dicap seperti ini, justru itu tidak berlaku gitu ya.
1: Sudah tidak berlaku.
0: Karena Wiwin sendiri punya pengalaman ketika berhijab justru orang lebih bisa respect dengan kita, kita lebih menghargai bagaimana candaan dan sebagainya.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Itu ya. Itu ke bawah juga kan Win?
1: Iya, benar. Jadi kayak ada perasaan mungkin di mana aduh nanti kalau berhijab kita dicap aduh so alim loh, so ini deh gitu-gitu. Padahal enggak juga. Gimana cara kita membawa diri dengan hijab itu sebenarnya jadi pelindung buat Win ya Kak, especially Win merasa ketika Win berhijab Win merasa lebih terlindungi. Orang-orang tuh jauh lebih menghargai kita. Mereka tuh gak mau lagi bercandaan yang tidak sepantasnya. Yeah. Karena selama ini banyak di dunia kerja yang Win tahu bahwa perempuan itu tanda kutip mudah sekali dilecehkan secara verbal.
0: I see.
1: Nah, dengan kita berhijab sebenarnya itu bentuk dari perlindungan untuk kita. Karena mereka akan menghargai apa yang kita pakai.
0: Betul.
1: Sejauh ini seperti itu.
0: Iya, iya. Jadi memang ya sedikit merubah pandangan orang dan itu berdampak positif seperti itu ketika memang kita menggunakan hijab gitu ya. Tapi kan balik lagi ada niat di sana dan pastinya yang tadi disampaikan Wiwin ada semoga istiqomah seperti itu ya ketika memang menggunakan hijab seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, ada pemikiran juga beberapa orang, cewek-cewek di luar sana ketika berhijab itu kayak, aduh aku nanti pasti mati gaya nih, kayaknya gaya aku bakal terbatas nih, pakaian yang aku pakai juga bakal terbatas. Itu gimana menurut Wiwin?
1: Nah, itu sangat berkesinambungan dengan fashion pastinya. Jadi kalau ngomongin fashion, zaman sekarang ini fashion hijab itu udah luas banget, udah nggak kayak zaman dulu. Mungkin ada perasaannya ya kalau zaman dulu kak, kita merasa kalau pakai baju tuh agak terbatas lah untuk teman-teman yang berhijab. Tapi setelah besarnya teman-teman influencer hijabers di Indonesia juga, itu rasanya udah nggak ada alasan untuk fashion tuh terbatas nih sekarang. Udah enggak, pilihannya tuh udah sangat banyak. Kayak kita bisa juga pakai baju yang mungkin dipakai teman-teman yang gak berhijab dengan tambahan misalnya outer kayak ini yang lagi Win pakai. Jadi udah gak ada alasan untuk kita tidak mengikuti zaman. Tapi gimana caranya kita pandai-pandai mencari pilihan-pilihannya dengan melihat influencer-influencer yang ada.
0: Oke, okay. Apakah ini juga salah satu tugas kalian nanti ketika jadi putri hijabfluencer, bagaimana cara menampilkan outfit atau mungkin style yang oke ketika memang harus menggunakan hijab seperti itu?
1: Betul sekali. Sangat berkesinambungan dengan judul namanya Fluencer, hijabfluencer. Jadi gimana caranya kita tetap bisa berpenampilan menarik tapi tetap menggunakan hijab. Jadi itu jadi tugas buat Wiwin. Makanya kenapa ketika Wiwin ada terjun di sini, Wiwin juga berusaha untuk menampilkan mungkin fashion yang rapi, yang tetap sesuai dengan syariat tapi juga enak dipandang gitu.
0: I see. Jadi tetap stylish seperti itu tapi tetap dalam koridornya gitu ketika memang kamu harus menggunakan hijab seperti itu ya. Dan kayaknya di luar negeri juga orang-orang udah open minded ya.
1: Udah sangat banyak banget sih yang berhijab kak. Terus juga di company-company luar, misalnya kayak di Amerika, di Jerman gitu-gitu, mereka udah sangat terbuka dengan perempuan berhijab. Jadi udah gak usah worry sih. Dan Win percaya ketika kita menjalankan kewajiban, kalau ngomongin hijab kan, hijab nih kewajiban ya kak buat kita perempuan ya. Ketika kita menjalankan kewajiban, bentuk dari ketaatan kepada Allah, harusnya Allah akan lebih meluaskan rezeki itu sendiri.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Jadi ya dengan memantapkan diri, memantaskan diri seperti itu kurang lebih ya ketika memang menggunakan hijab, rezeki itu akan ada.
1: Akan ada aja jalannya.
0: Jalannya seperti itu ya. Wow, ini sebuah insight yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang. Yang orang mikir kayak, oh nanti kalau aku pakai jilbab atau pakai hijab, kayaknya jalan-jalan rezeki aku kayaknya bakal banyak yang ketutup nih, terutama buat orang-orang yang influencer.
1: Betul
0: ya kan
1: banget.
0: Mereka takut kayak, oh nanti bakal endorse-nya kurang dan sebagainya. Justru sebenarnya akan ada nanti jalannya sendiri yang bakal datang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Kalau Wiwin sendiri punya role model atau mungkin influencer yang menurut Wiwin ini kayaknya patut untuk Wiwin contoh atau jadi trendsetternya buat Wiwin tuh siapa?
1: Sebenarnya banyak banget ya di Indonesia yang jadi mungkin role model buat Wiwin. Salah satunya tuh kayak Dwi Handa, terus Mira Agil, terus masih banyak juga yang di luar tuh juga banyak di luar Indonesia. Sekarang itu bahkan kayak anak-anak yang mungkin baru lulus sekolah tuh udah bisa nge-influence dengan baik. Jadi rasanya udah banyak banget sih yang bisa kita lihat gitu sih kak.
0: Oke, sebenarnya banyak banget influencer-influencer yang cukup stylish dengan hijabnya seperti itu ya. Bahkan gak susah lagi karena mereka sekarang udah ada langsung kayak ada kayak keranjang-keranjang buat kita belanja.
1: Betul.
0: Udah gak susah buat offline dulu, ke mall dulu, keliling dulu. Karena untuk belinya juga memudahkan seperti itu ya.
1: Betul banget.
0: Wow, jadi sebenarnya udah ada jalannya ya.
1: Iya betul, jalannya itu udah sangat terbuka lebar. Tinggal gimana kita mau nggak nih ngejalaninnya gitu.
0: Oke. Nah, berkaitan dengan itu, tugas pokok dari Putri Hijabfluencer itu sendiri apa nih? Yang dari foundernya Lydia Agustin ya?
1: Iya.
0: Apa?
1: Jadi kalau tugas dari Kak Lydia Agustin, yang pasti pertama kita berusaha untuk tetap selalu istiqomah dalam berhijab. Itu yang paling penting, itu adalah tujuan utamanya. Terus selanjutnya bagaimana kita bisa memberikan inspirasi dengan membuat konten yang baik, dengan konten yang menghibur tapi tetap dalam syariat, dan juga tetap menjaga penampilan dengan memberikan inspirasi mungkin dalam berhijab untuk teman-teman di luar sana.
0: Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang sebelum akhirnya ikut ini tuh udah tahu gitu ya. Oh, nanti ketika aku jadi Putri Hijabfluencer bakal ada hal-hal yang ini aku lakuin seperti itu ya. Oke. Banyak hal sebenarnya bakal kita obrolin, tapi kita break dulu sebentar buat teman-teman Pro 2, terutama buat yang pakai hijab ataupun bahkan mau coba pakai hijab tapi belum ada niatannya ke sana, boleh banget bertanya gimana sih Kak awal pakai hijab, apakah panas, apakah benar ngerusak rambut dan sebagainya. Boleh banget tanya-tanya karena memang itulah fungsi Wiwin di sore hari ini sebagai hijabfluencer ya. Kamu boleh banget buat tanya-tanya di YouTube kita di RRI Batam Tom Pro 2. Kamu komentar aja di sana. Kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in di sore ceria bareng aku dan juga Wiwin Dwi Wahyuni sebagai winner Putri Hijab Fluencer Kepulauan Riau 2026 di sore hari ini. Win, kalau ngomongin soal Putri Hijab tadi, emang lagi persiapan menuju ke nasional.
1: Betul.
0: Kira-kira udah ada belum sih kayak hal-hal apanya yang bakal kamu persiapin sebelum akhirnya nanti bakal ke Jakarta sama Bandung di nasionalnya?
1: Oke, jadi sebenarnya udah ada tugas, udah ada dua tugas saat ini yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan ke nasional. Mm-hmm. Itu yang pertama bikin video bakat, terus yang kedua bikin video profile. Jadi Win udah punya beberapa konsep dan segala macam, tinggal eksekusinya. Mm-hmm. Masih butuh juga bantuan dari beberapa tim yang masih butuh koordinasi.
0: Oke, nah kalau untuk di nasionalnya nanti apa nih dukungan-dukungan dari orang yang bisa, apakah nanti akan ada sistem vote juga atau seperti apa?
1: Betul sekali, nanti di nasional Win akan ada sesi voting gitu ya. Sesi voting itu juga tentunya mempengaruhi nanti kita ke 25 besar apakah kita lolos atau tidak. Mm-hmm. Salah satunya dipengaruhi oleh penilaian dari voting. Nah jadi sistem votingnya itu nanti seingat Win itu berbayar kak, jadi nanti ada poinnya. Misalnya satu poin berapa rupiah yang harus dibayarkan. Jadi kurang lebih itu sih yang paling jadi concern buat Win, kenapa Win masih sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman semua untuk mendukung Win yang nantinya akan membawa nama Kepri di nasional.
0: Oke, jadi memang hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana selain memang ya bentuk support dan sebagainya secara moral adalah dengan cara vote nanti gitu ya.
1: Betul.
0: Dan itu nanti pada saat mau acara ya di Agustus nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi saat ini memang adalah persiapan mentalnya kamu seperti itu ya untuk di nasional. Nah, support-support apa nih yang memang kamu lagi open collaboration barangkali saat ini mungkin bisa disampaikan?
1: Jadi sebenarnya open kolaborasi salah satunya karena Win mau ngambil video bakat. Bakatnya itu kemungkinan nari ya kak. Jadi itu agak sedikit concern karena di sini yang dibawa adalah Kepri ya. Mungkin selama ini Win nari adalah tarian kreasi. Jadi berharapnya mungkin ada sanggar yang bisa mensupport untuk membantu koreografi ataupun kita latihan bersama. Misalnya juga nanti Win butuh kostumnya seperti apa. Untuk make up, untuk MUA, untuk videographer, alhamdulillah teman Win sudah support. Alhamdulillah sudah punya teman yang emang ada di profesinya. Alhamdulillah mereka mau support juga. Terus juga nanti butuh platform yang mungkin bisa mengajak Win kolaborasi. Win sangat terbuka, apalagi saat ini Win masih free, masih belum kembali bekerja. Jadi masih sangat terbuka, mau di weekdays, mau di weekend, insya Allah bisa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin media visit ataupun mengajak kolaborasi dalam bentuk apapun, insya Allah Win sangat terbuka selagi itu tujuannya baik.
0: Amin. Kayak mudah-mudahan gitu. Ya, jadi memang sangat open banget untuk berkolaborasi.
1: Betul.
0: Dengan yang tadi disampaikan oleh Wiwin seperti itu ya. Oke, jadi memang saat ini kamu udah mempersiapkan beberapa hal untuk kamu di nasional seperti itu. Kamu pernah lihat kan mungkin sebelum-sebelumnya Putri Hijab di tahun-tahun sebelumnya. Menurut kamu yang memang kayaknya aku harusnya lebih banyak belajar lagi di sini tuh apanya?
1: Yang perlu banyak belajar, yang paling penting itu adalah gimana public speaking Win tadi.
0: I see.
1: Walaupun mungkin Win punya pengalaman public speaking yang sedikit cukup ya kak ya, baru cukup nih. Masih perlu banyak belajar lagi. Seperti salah satunya mungkin akan ngobrol sama teman-teman yang punya pengalaman, termasuk juga Kak Dindin. Mungkin Win akan banyak tanya-tanya sebenarnya public speaking yang baik itu seperti apa. Karena ajang pageant ini nanti ketika kita diberikan pertanyaan, gimana caranya kita bisa menjawab sesingkat mungkin tapi poinnya dapat. Nah, terkadang kan ada masanya di mana kita tuh terlalu banyak menjelaskan tapi poinnya nih apa gitu. Jadi Win masih perlu belajar untuk ke arah sana, terus juga behavior sebagai perempuan yang ada di pageant itu seperti apa, itu juga bakal banyak banget nanya-nanya. Win juga udah mulai coba komunikasi sama teman-teman winner yang tahun lalu sudah berangkat atau beberapa tahun lalu yang sudah berangkat, mencoba bertanya pengalaman mereka seperti apa dan masukan untuk Win seperti apa.
0: Oke, jadi memang itulah hal-hal yang memang lagi dipersiapin sama Win. Kalau untuk outfit di nasional udah ada, kan biasanya tuh ada list tuh untuk di karantina day one, day two, malam, grand final sebagainya, itu udah disiapin juga?
1: Sejauh ini belum ada ketentuannya nih kak, sebenarnya bajunya akan warna apa dan segala macam. Ketika itu sudah diinformasikan, pasti Win akan menyiapkan. Ya kalau misalkan teman-teman di luar sana mungkin ada yang mau berkolaborasi, mungkin punya brand atau juga punya butik segala macam, Win sangat terbuka dong pastinya.
0: Oke, karena memang sekali lagi Win ini tidak ada keterikatan dengan siapapun ya.
1: Betul.
0: Karena memang ini mandiri.
1: Betul, ini semuanya independen. Mulai dari biaya, mulai dari keberangkatan dan segala macam. Jadi Win sangat terbuka untuk sponsorship yang mungkin ingin berkolaborasi.
0: Ah, betul banget ya. Jadi memang langsung aja kalau misalkan Wiwin ini lebih aktifnya di mana nih untuk di media sosial biar ngikutin mungkin beberapa kegiatannya Wiwin dan sebagainya?
1: Mungkin yang paling aktif itu di Instagram ya. Jadi kalau kegiatan seperti apa biasanya kita lebih sering bikin story gitu-gitu kali ya kak.
0: Oke, berarti itu di Instagramnya Wiwin boleh di spill nggak?
1: Boleh, jadi Instagram Wiwin itu Wiwin Dwi WHY.
0: Oke, Wiwin Dwi WHY ya. Jadi memang di sana lebih banyak berbagi seputar kegiatan sebagainya. Kalau memang pengen ya seperti tadi open collaboration, kontaknya juga lewat sana ya.
1: Boleh.
0: Oke, thank you lagi sekali lagi untuk Wiwin udah ngobrol-ngobrol bareng aku di sore hari ini.
1: Thank you dong.
0: Teman-teman di luar sana pasti akan ada insight baru yang didapatkan dari Wiwin. Dan pastinya kita dukung banget dan support banget. Tetap semangat untuk Wiwin di nasional nanti di bulan Agustus. Nanti kalau udah balik dari nasional pengen sharing lagi bareng Pro 2 juga boleh lagi datang ya.
1: Wah, boleh banget dong. Thank you.
0: Kita doakan yang terbaik untuk Wiwin dan pastinya sekali lagi kalau pengen support dan pengen tahu banyak update seputar Putri Hijabfluencer kayak Pri 2026 Wiwin Dwi Wahyuni di Instagramnya itu Wiwin Dwi
1: WHY.
0: Thank you sekali lagi Wiwin ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung bareng aku di sore hari ini. Di YouTube juga ada nih Alisa Triandini. Masya Allah semangat terus Akawin katanya gitu.
1: Terima kasih
0: juga buat teman-teman yang udah support dan juga udah watching secara live YouTube kita di sore hari ini di RRI Batam. Terima kasih juga yang udah berkomentar, tadi udah kita bacain semuanya. Kita dukung sekali lagi untuk Wiwin Dwi Wahyuni sebagai Putri Hijabfluencer Kepulauan Riau 2026. Tahun Pro 2, aku harus berakhir untuk nemenin kamu di sore hari ini spesial ngobrol bersama dengan Wiwin. Tapi aku bakal ada lagi nanti di sore ceria bareng kamu sampai dengan jam 7 nanti malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagu ini juga menjadi debut number one ke-19 Taylor Swift di Hot 100 serta number one ke-3 dari film animasi Disney setelah We Don't Talk About Bruno dan juga A Whole New World.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live.
0: Gila. Gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua.
1: Oh iya gitu. Benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman gue. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Banyak. Ade Govinda.
1: Ade Govinda juga sempat terus siapa lagi?
0: Gue SO7 tuh.
1: Yo, soalnya emang sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue enggak dapat kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada juga, Bro.
0: Iya sih. Ya, tapi hari ini gue happy juga karena

0: kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman berdua.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya. Yep. Sekarang sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, mm-hmm, gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Ray.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya, mm-hmm, bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
0: Bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RR Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu, kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Chat. Seperti tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Halo.
1: What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih, beban ya.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging.
0: Iya. Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Harusnya tadi gue mampir.
1: Iya, mampir lo. Katanya lu siaran dari sana
0: katanya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya
0: soalnya. Yeah. Ini kelihatan sih namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Ini kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote control sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, main random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: gede. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya
2: itu? It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini, kira-kira siapa ya, and then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kan?
2: Atau gimana? Gitu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja juga once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Mm-hmm. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gitu loh. Kan sering kayak gitu, dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Dit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya.
1: Oh iya.
0: Surprise sih, gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Okay. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih
0: lovey-dovey kan?
1: Iya kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih, gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener-bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih, seru nih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh. Kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja, ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama ya.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu
2: monolog
1: apa tuh?
2: Itu suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
1: Iya, tau.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu. Dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting. Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat, ya gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Wow. Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasak-gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
0: Capek, bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener-bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
0: Bener-bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebek itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus habis itu Titanic, nah
0: betul,
1: itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: itu
1: menyambung
2: gitu.
1: Tapi nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare
2: minimum. Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Dua arah, ini seru banget ya bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih, ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? itu.
2: Apa namanya?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Masuk tuh. Oh, ada tebakan lagi boleh dimasukin aja.
0: Gue enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga enggak tahu.
2: Masuk tuh. Gokil.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh. Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend.
2: Oke,
0: kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama, menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. But
0: yes.
2: Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi coba.
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe, I don't know why, karena, maybe it's because of the interface, kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya, everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade, jadi yang banyak ngulik gue ya, gue biasanya datang, jadi gini loh, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base.
0: Yeah.
2: Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Base, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Tidak mungkin.
0: Oh, tidak mungkin.
2: Nggak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Okay.
2: Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Okay. Menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin jadi rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada lah.
0: Oke. Next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Okay.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gua it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di
0: Prodweb. Yeah. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Prodweb FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru banget, ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Prodweb jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar-benar.
0: Oke, dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Prodweb yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Prodweb FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105,5 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Ini kali ini dijaga malam. Nah, katanya ya, jadi dewasa tuh enak, bisa bebas ambil keputusan sendiri, bisa punya uang sendiri, bisa jalan kemana aja sendiri. Tapi ternyata ya, makin dewasa makin banyak juga yang harus dipikirin, mulai dari kerjaan, yang lagi kuliah juga kuliah, keluarga, hubungan, sampai masa depan yang kadang bikin kepala tuh penuh sendiri. Nah, malam ini kita ngobrolin santai tentang satu hal yang mungkin pernah dirasain banyak orang ya, yaitu capek jadi dewasa ya. Waktu kecil pengen banget cepet gede ya rasanya, pas udah gede malah pengen balik jadi anak kecil lagi. Karena jadi dewasa tuh bukan cuma soal umur, tapi soal belajar buat kuat walaupun lagi capek-capeknya. Kadang harus tetap jalan juga walau lagi bingung. Kadang harus tetap senyum walau pikiran juga lagi rame.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM Rebatam, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Nah, masih di topik kita capek jadi dewasa ya. Beberapa hal sering juga bikin mental kita lelah itu ya selalu ya. Ekspektasi yang kita bayangin tuh selalu zong ujung-ujungnya ya. Terus kita juga kadang ngebandingin diri sama orang lain, terus ya otomatis kita juga takut gagal nih. Dan kita juga ngerasa harus selalu baik-baik aja ya. Memang bingung nih buat masa depannya kayak gimana. Padahal semua orang juga lagi berjuang dengan versinya masing-masing. Jadi dewasa itu bukan berarti harus kuat terus sih. Tapi kalau misal capek, istirahat dulu gak apa-apa. Kalau bingung, pelan-pelan juga gak masalah. Karena hidup tuh bukan cuman ya. Karena hidup tuh bukan lomba cepet-cepetan. Tapi kadang kita cuma butuh waktu buat tenangin diri sendiri. Nah, itu dia tahun Pro 2. Jadi yang paling bikin capek jadi dewasa itu sebenarnya apa sih? Apa banyak tanggung jawab? Overthinking buat masa depan? Atau tentang kebutuhan hidup sebenarnya? Atau bisa juga kalau lagi capek banget sama hidup, biasanya juga kita nge-recharge sendiri kali ya.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105.5 Batam, teman terbaik kamu. Lagi-lagi kita masih di tema yang sama, capek jadi dewasa ya. Tapi kalau teman Pro 2 lagi ngerasa capek akhir-akhir ini, ya kita juga balik lagi ya. Apa sih sebenarnya yang bikin kita capek buat jadi dewasa di umur-umur segini ya? Tapi kalau dipikir ya, kalau lihat ekspektasi, semakin dewasa tuh semakin banyak ekspektasi yang datang, yang harus sukses di umur tertentu, harus punya pencapaian, harus kelihatan produktif, atau harus tahu nih arahnya kemana ya. Padahal tiap orang tuh selalu beda-beda, ada yang memang jalannya cepet, cepet banget, ada yang pelan, atau ada yang masih bingung nih arahnya mau kemana ya. Tapi ya maybe kita juga harus, kadang gak harus sih, kadang juga kita kepikiran ya malam-malam pas mau tidur tuh overthinking buat masa depan gitu. Kira-kira cukup gak ya dengan kehidupanku sekarang? Terus kalau aku mau coba hal yang baru tuh gimana kalau gagal? Terus kalau aku nih kedepannya mau jadi apa sih sebenarnya? Kadang ya itulah, tapi padahal masa depan tuh belum ada yang tahu sebenarnya kayak gimana. Tapi overthinking tuh sering banget bikin kita capek duluan sebelum benar-benar kita jalanin. Nah, kita tuh juga harus satu lagi nih di umur-umur yang kayak gini nih. Kita tuh harus terlihat kuat. Ini yang paling sering. Kadang kita tuh pengen bilang, aku capek. Tapi ujungnya cuma jawab, it's okay, I'm fine. Karena mereka juga, karena merasa harus selalu kuat, padahal manusia juga punya batasan. 105.5 FM.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105 Call FM Probatam, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget tahun Pro 2 ini udah hampir jam 11 juga ya. Jadi ya ini kalau dibilang ke diri sendiri, ujung-ujungnya kita juga harus merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Kita juga harus sering-sering bersyukur, harus sering-sering bilang ke diri sendiri itu terima kasih ya karena udah bertahan sampai sekarang. Karena mungkin selama ini kita terlalu fokus sama kekurangan-kekurangan diri kita sendiri sampai lupa kalau sebenarnya kita tuh udah lewat banyak banget hal-hal yang berat. Mungkin hidup juga belum sempurna, mungkin masih banyak yang belum tercapai. Tapi itu bukan berarti kita tuh gagal, kadang proses memang butuh waktu ya. Jadi tahun Pro 2 dewasa memang melelahkan ya. Tapi dibalik itu semua kita juga sedang belajar menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih sabar lagi, lebih tahu tentang hidup sebenarnya. Kalau malam ini kamu semua lagi capek, lagi bingung, atau lagi ngerasa berat banget sama hidup ya, semoga kamu ingat satu hal ini. Kamu gak harus selalu kuat sendirian, istirahatlah kalau perlu, menangis kalau memang sesak, dan pelan-pelan lanjut lagi ketika udah siap. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap bertahan dan terus berjalan. Itu dia. Selamat malam teman berdua, semoga malam ini lebih tenang dan besok datang dengan harapan yang lebih baru.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyiarkan siaran sepanjang hari ini Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Abu Altama nomor 2 Batam Kota, 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini, Jumat 19 Juni 2026? Kamu dengarkan Pro 2 RR di Batam, ditemani sama aku, Dindin Rosy Anugrah, yang pasti nemenin kamu pagi hari ini, teman Pro 2, sampai dengan jam 10 nanti ya, dengan berbagai informasi yang udah aku siapin. Nanti akan ada informasi perkiraan cuaca, informasi lalu lintas, dan juga masih banyak beberapa informasi lainnya. Yang pasti buat kamu yang baru saja memelekan mata pagi hari ini, selamat pagi. Yang sudah mulai aktivitas, lagi di jalan, keep driving safely, safety beltnya dipakai, tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Out of town, we never had the money.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

19 Juni 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Informasi pertama dilansir dari rri.co.id, nomor Pro 2 3 gol hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah di Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Tambah 3 gol membuat koleksi Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Jumlah itu sama dengan torehan Miroslav Klose yang telah bertahan sebagai rekor sejak edisi 2014. Informasi lainnya dilansir dari rri.co.id, Sony Pictures merilis trailer Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland dengan jadwal rilis film pada 31 Juli sebagai lanjutan Spider-Man No Way Home. Cerita berfokus pada Peter Parker yang hidup sendirian setelah dihapus dari ingatan orang lain serta menghadapi ancaman baru dan perubahan fisik yang mengancam dirinya. Trailer menampilkan kembalinya sejumlah pemeran lama dan kehadiran pemain baru serta mencatat rekor penayangan besar hingga 1 miliar views. Demikian Info Pro 2, saat lagi akan hadir program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ngomel-ngomel.
1: Ini loh ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
0: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
0: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Produk FM teman terbaik kamu, Lugia with Membikan. Masih barengan aku Dindi Nusa Lugia. Good morning, selamat pagi teman Produk. Yes, you are here with me pagi hari ini kamu di Spada sampai dengan jam 9 nanti dengan berbagai informasi. Pastinya teman Produk, ada informasi mengenai perkembangan cuaca. Kita bakal ngelihat gimana in whole day Batam hari ini teman Produk dari seluruh kecamatan. Dan nanti juga kita bakal ngelihat lalu lintas melalui CCTV dan juga pastinya informasi secara langsung real time dari kamu tahun Pro 2. Bisa banget nanti berkabar jalan yang kamu lewatin pagi hari ini seperti apa, langsung DM di Instagram kita di Pro 2 Batam. Nanti di jam 7 kita bakal bahas satu tema pagi hari ini. Kira-kira tema apa yang bakal pas untuk kita obrolin di Jumat hari ini. So thanks guys, Friday tahun Pro 2 ya, 19 Juni 2026. Masih panjang untuk mengakhiri bulan Juni. Semoga ini merupakan suatu hal yang baik. Kamu punya banyak waktu dan kesempatan untuk achieve beberapa wishlist-nya kamu. Atau mungkin ya beberapa to-do list-nya kamu tahun Pro 2 untuk di bulan Juni ini. Alright. Buat kamu lagi jalan, hati di jalan tahun Pro 2. A little bit throwback. Satu hit dari Cinta Laura. This is Oh Baby.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

That was Sabrina Carpenter with Espresso tahun Pro 2. Masih bareng aku Dindin Nusa Nugrah di pada pagi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kamu udah pada siap-siap belum tahun Pro 2 untuk on the way, atau kamu lagi di jalan saat ini ya, menuju kampus barangkali, atau sekolah, atau mungkin ke kantornya kamu, ke tempat kerjanya kamu. Hati-hati jalan tahun Pro 2 ya. Kita mau ngasih informasi perkiraan cuaca dulu pagi hari ini, lansir dari bmkg.go.id. Oke, first tahun Pro 2, kita mau lihat dulu di belakang Padang pagi hari ini. Nggak pagi hari ini, tapi hari ini diperkira bakal hujan petir dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sama dengan belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, kemudian Sungai Bedo, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulong sampai dengan Batu Aji, ini sama tahun Pro 2. Hari ini diperkirakan bakal hujan petir ya. Ini aku gak salah tanggal ya, 19 Juni benar hari Jumat. Suhunya itu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bahkan kalau untuk di cuaca panasnya tahun Pro 2 ya. Ini apakah akan terjadi? We'll see. Yang pasti kamu bisa well prepare dari sekarang. Yang bawa motor, raincoat, jas hujannya dicek lagi. Udah kebawa atau belum? Yang naik mobil kayaknya payung ya sedikit penting dan perlu ya untuk kamu bawa juga, biar kamu gak hujan ketika memang kamu turun dari kendaraan kamu. Yang punya aktivitas outdoor, barangkali hari ini plannya bikin alternatif plan dari tahun Pro 2 ya. Gimana caranya biar aktivitasnya kamu gak keganggu hari ini? Itu informasinya kulansir dari bmkg.go.id.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 105,5 FM.